Oh, mungkin gaya puni porai tua na. Ya puni porai tua na kita kan teringa pa kau pun pensiun kata wanu mekan ni. An karara nu kam karu amir kanam di tawanu ayo ke. Na tawro ini kini kita kan wanu ram di taya yo gaya puni porai tua na. Na tawro ini kita kan wanu ram ya teru ni karikir wanu menipanan kiri besi begin. Yang wanu ram am rongroni matang di tawanu ayo.

0: Nah, tadi ini bau. Kayaknya sama si Jawaan atau kan di kopi rintek. Ya, aku semua angkai. Ya, tapi apa anak-anak di kota ini mau pilih bikinin malam ini, Pak? Apa yang akan dikira-kira itu ini kiri nanon nafis sementara ruang cuma tepanin? Kita tahu nota, Pak, energi itu bisa dinakon kain di kopi rintek. Kita ini mau kuliah rintek, jangan lupa ini akan kekan di kopi ini, ada kekau wawa. Oh, ini nanon kata nota, kita tahu, ada nanon ngakira, ada nanti dikuriku. Kami kawa, entah ini ada kamu kata nih, ya, ya. Hai hari ai pun tebana ai kawiyo ni nakoi ni kai tarawati ni ina no me pieso kin no ni tari kitai iko sono koi ani gi ni kasi ni ni kiri ni te kiri kin jawai nakoi tai ni busin jaka di ko meyangi kan na me kawa ni po ai kai ibu kin demo ni pun o ena mo me jana ya antu kin demo kian si point ibu kin jaka wa pun emo me demo kian si point antu kita bodi jaka te ni pun me yampu ona ko jore ere ibu kin jaka pun Manika ina ko pwede. Ang dahan nila po, ni Pieso, ay panin. Ang dasan na ba, o sa waya ni Karikitay, ang dasan na tuwa, at sara, pakilipes, sa po to.
1: Ako pinti me tondo ro na yon panan Meuri FM 89.9 de tawan wayo. Wahyu akan nama kata nuat ada yang kata kira kena pernah nak nak tak kuat ayat kini orang di tawan wahyu. Nak awam kira yang memang tiada nama tak karu ayat pinggo wahyu akan ni yang tak karu ni pinggo ayat kini di tepung ayu. Pinggo ami pinggo di tepung ayu round tawan nak nawa ni mepui ni kapan ni. The free tickets tepupuan ni mepui tenua tengah. Pon tepepa tenua tetara. The jackpots apui imenna. The games itiran nimewa a the round te kwata na kondo na uwa. Te tapo e uta nimera kei mani epe a yei tepeo ni kwa kiuki. Hawa nimen Santa Maria Peso, Paris.

0: Waterstar.com.
1: Να χωρίμει η εργαστά μας, που λέει Waterphone η κατανοτά, παγιέ καμουάγα μεν καπουγανάκι να είναι σέβες, you under recharge.
0: Είναι παιδί συνεπέρον μαγιέ. Συνεπέρον η κυρία του Ιβοκάντα. Λιό αμπέι, ένα κυρίο. Αγιά ρε κατέλια, κατέλια, κατέλια.
2: Ini corona, parin teleponnya. Tuan agia kira kawalnya di mana nak? Vodafone tak kuwakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil ke jantung telepon, apa ini nak telepon? Kapuan kau je AO6. Telepon apa kau telepon? Nanti tepuk baru api merwewa nak kon tepuk baru api merwewa. The model E14. Nanti tepuk baru api merwewa nak kon tepuk baru api merwewa. Ah tapi wari, aku kita telepon nak kata Ryan Taylor. Aika apa kau baka baka baka baka. Kena faham kita gua boleh tidak ya you?
1: Ya, itu kan kau murah lah nanti buku kita gua. You aika ni aku rasa.
2: Ia jenis apa an? Oh ya itu pakai ni pun. Wow, naron.
0: Apa orang kau? Wow, amai yau sen, orang nak kirim dapat apa? Yang nam kamu wan telefon.
1: Ya, waktu buku pun di embesa QR, orang nak kena pergi rom dan mewan pesen dapat kan ibu. Yang di nani nak kita yang telefon nak.
2: Atau orang kau ini tahu, ini pakai mana? Ia wia cara ibai riki. Oh, Waterphone banking wakan met greeny.
0: Ya ini pergi inan kau. Nana mana betul tua matua? Dari tak betul peso sport complex. Begini banding dengan mana? Telefon iya. Tuan aja aja kek orang mangan dengan Waterphone. Ada kau wakan mana iya? Ibukin wakam kek ini nana.
1: Ya, jangan ya bubuk kita wan.
0: Ah, niko. Pasal mana dah yang gay? Ayah pakai ni buang gay Waterphone ni orang nana mana telefon? Saya kita pakai Ikan orang, pak, ia pun nampak bukit awa, yang tempat bukit awa, yang tempat.

Nathan yang di belakang. Kayaknya sama si Jawa anak tahan di kepiring Jack. Ya aku semua angkai. Ya tapi kapan anak dipelita di rumah kiri di sini malam minta. Ada agar kira-kira itu umumi kiri nanon nanti sementara ruang tu rasa panen. Jika tanah tak apa enaknya itu bisa di nakon tahan di kepiring Jack. Tapi ni rumah kiri yang baik jalan baik nakon tahan di kemengi hari kekawa wa. Enak nak kata tanah tak itu tay hari nak mengawal kira alam nanti di kiri tu. Kami kawa tay nak lekam kata ni ye ye. Ayah dia itu cepat na, ni kau lihat nak kau ni kain tarawat ini, ini nama biasa. Jin nama ini tarik kita ini, itu asal nak kau ini, ini kasih ni ini kirim tek. Jadi kini jangan kau ini nak kau ini tarik busin cepat di kandang ini, karena mereka awan pun aikai. Ibu kini jangan awan pun, oh enam awan minta naya, antuk ini jangan kian si point. Ibu kini jangan awan pun, enam awan minta kian si point, antuk kita beri. Jangan tenik pun, lagi ampun aku cari erik. Ibu kini jangan awan Manika, ino ko pa ilik. Anja kanina pong, ni piso, e panin. Anda senda ba, o sa waya ni kalikitay, ni kasi matua, atara, kakitas, tepo ko to.

Aku penting meton nguran akun panan mel di FM aja nampai nain. Eh pun poro ini mel wangkai. Yo mangkanya teru ni kari kerong rongo. Imu ini nam rongo rongo. Sabah kena pame arawan ni kakak ibu sate tene mel wakia. Ayer teh meton dari kau ke yang kawain nuan kiam mawan ni kakak ibu. Yo mangkanya teru ni kari kerong rongo.

Oh, itu bi mewah tapi ni sengkai mewin ni mewah. Tapi mewah tapi ni semin dono wanjanon lawa kiai mewin na paisu wanjanon lainak. Menam tapi ni kongra meye yang kita yayu senang wah kena kon narawan ni kakak ibu sari tni mewah kya. Ayer engko ye ni ko wakamen ni kanta ni ngama wah ni kakak ibu senang wah kini kanda ni ko ye yo sena mana menung raya kini nana rongrong responsa. Ara saputo karan mewah kya bukan tewi kya peni yayu te tepota kini magure tekifa. Kete Kiribati Family Health Association are yapo to ka tani mi awa kenda paganta ye sedangkan nate ta yung rakinan nana rongrong ang kwe mai kanne kaka wong roi na konte rongrong erang ini kaka waki jaro pa na konana pa ni pepe te kaya kam te siraki kaya ngay re te ime toy dari kiu senang wa keng kanne ang nong roi kina ana rongrong responsan ta naran mi awa kya

0: Mauri, tiene me agua aquí.
1: Mauri.
0: Mauri, ¿en cuello te arrepon me ya?
1: Me yeita.
0: Mauri, yeita. A ti si será que no cuello me gana ahí. Tira te ahora aquí. Pirira que en cae maicina y ontia pepisi.
1: HIV.
0: HIV. O cana cuam gata que no hay eran y es royan.
1: Yo me voy a quedar. Tawanan makurin kafene, ane yakampana yeni. Kain tapito wea, tento akay. Tento meraki o kain neita, kafene, kain meraki. Ete kero ay digi. Kasi ngayon ante ni mawaki, ete kero ay digi.
0: Kurang dah harapan nama katikiroi mekan ni, oh iya, kau tahu hari kita yang akan ikat katikiroi, nak kau yang akan aku katikiroi yang tempat pakan taya itu, anak titikiroi apa nak kau menam tapai tiara hari ke, sena angan tetai hari ke orang hari kena nana rongrong teki fakir sponsor nara ni mewah ke sena kau katetai nak kau ina. Meure de Songora, Yamanenaki, Aminawaki, and the Dayeyo, Mendikiripes Family Health Association, Ketikifa. In a month a week, you are the Kifa, a Pultohati Tautera, Nikinaka Hawakia, Omer Runia Day, or the Rare Giraki on Kiripes, Nayari de Potonio, Ibukia Day, or the Ron de Girak and Tiriki, you. Bueno, karikira kian to kona pai metia tai pai. Ni kaitarai kanganga, panika te metua mui ngaroya te ai, metiru rondikira ki ipuken te ngapung. Te wana te rongorongo ya kakawa ki are tangiria te kifa o ti onora ki nipo utoka te poto ninyango nipongin te rondikira ki awa te ain te riki ai, ponion pirira ken te ora ki a te HIV. Ya ka metua te onora ki na vere vere, pa te ora ki a te HIV, ya kora kora pusina kona ntia pe PC, nte mais, Raka yuan tu wana tapun tenga. Nanti mai sei, raka yuan demi aku itu kata bubuwa, ay kapai no rakia kengkai. Ya kakua wak, pebus tiara ke de HIV, men karawak ini makuri ay kai. Tu wan, tepuo kanu ini is ke neira ni bukin kapungan ante drug, tiara taitai, o tiwa taninga. Teka uwa, teipu puo kini mariro, ina mentain tokoro puai, o tokoro ira. Tenua, te veneni pure, ayakimeno, Awa, rinna kon ram tiyo ameta a HIV irom, hinano ni kwa kinda patam. Wate kanimewa, busina kon ti HIV are irom testin ang nanatay ni pung, o ni kammeme. Rungorong ay kay arang kakawa ki bukin kaw ringa kiya taan mamanang na kusina ni kun kiripes di bukin tem makuri o taan beirey. Sinakangan tutoko busin tiyo ra kaya ti HIV, ti ongora o iyang weya, arun tutokoan. Tawana, Tai buokan win neiran kete winis ntain ciro tai tai tie vataninga kete buokin te kaini koro buai kete mariro ina nentain te koro ira ke kapungan ante drug narod ne nora kion PC te hawowa kapungan antai nako terapa kete kontam ntain te veneni pure te katenunga si kume rom e si te menna e koni mekinna o kain susuan taina awa e kakawa ki pokona katani ko imaini puoka kinti ameta e kuaki te kanimewa Eka kawa ki buki ya biko ukopa na karawa ya susuwa na ya mwante nunga na makaina ntora. Ipukin rongorongo na panini kawara te kifai teore are ke HIV clinic ina vere vere nunga khan meya clinic biko ukopo ke HIV clinic ndenampa e isuwa ni mewa uwa uwa vanua vanua isuwa awa. Kete kifa nananampa e isuwa ni mewa akia taporo uwa taporo vanua ni mewa nkana iyai doro amem. Kamna tekiro hai.

ko barang ini kukurai, oh itu kena pengin te, itu kuah ke, nanon te, te tepakan tay ayo, min te, itu makuri kora-kora. Kona tekiroi, kue ya kore isi ramen ipiom, rona kime, rom de makuri akana, arang ini kukurai, nongora te, taka tekiroi, nako iya nanon te, tameruan tepakan tay ayo, tekiroi di kami weekend, oh tekiroi di ki. Ina nanti tetapi nak kira kaki. Awak sana menganu rakyat ada tarik pon dari mana.

0: Oh, men nana rongo rongo te out promotion. Hara sa po to karan me waken the week ya pene yu. Senang tau roin kan ni mga nori ya ratare po na kia nako nan me ngaroko. Nako nara nampa ni isuwa ni me wake. Taporo uwa awa isuwa ni me wa. Taita para pa yamawa terain na ang atape wote tayo kanta ni ngando kong tetare pon. Nakari na eroko ayo. Mayuri, dani mayu wakya.
1: Mayuri.
0: Mayuri, ngke ko tare pon maya.
2: Ngke ko tare pon maya.
1: Ii tare pon may yon tebas.
0: Kuna mayuri ngke men tebas sa ote etes sira kina koy mekangay. Antay ya pero nga ni katawrawam ni mayu wakya ante wiki. Ayo.
2: Ante wiki. Ayo.
1: Sakin ni de. Ministry of Wealth, the health promotion.
0: Aiyah, but nang is Roy Anna, kana kwam katik Roy.
1: Yeah, but nang katik Roy, the anak orang yang kira, agi aku ini lah. Tapi Roy yang ini, the nakai, the aikai tadi ku kaya kaya ka, atuk dia. Ini uria, abu ani bukan ya tak. Aje tayo yo, ane ne ya to ada muncul kita. Aje nan ada orang yang asyik punya ni wata tadi yang boleh, yang punya zaman yang anak beri. Oh nak, aje I did the phone to the end of the year.
0: I was like, Mana ya tapi ni orang ramai ya, apa nak kau yang mana peram ina nanti tebakan tanya yo. Orang tadi mungkin wapi metawan ada minis minat nuwas na, nuorari kereta repon ada mina.

0: Oh, ya mga mama na peterain. Sina tawroin kan yan mga nora ara tare pon na kiana kon andro kon kon nara namba. Yan nara ni mewa kya. Nanon te temon tayri kayo. Meuri te ni mewa kya.
1: Meuri.
0: Meuri inke ko tare pon meya.
1: Meya ni kai.
0: Meuri me meina ni kai. Otis sira kina koi me kangai konanga eske kai ruwa. Eko awe to koro koro nte mene ka iri kira ken kai mai sina yon kire pes. E sa ne ke kai rua.
1: E iri kira mai to koro koro.
0: Pon nang yes ke kana kwam kate kira ai.
1: Ora pa dina wa ke. Ora kana kate kira ai wi kin de tna ro ai yo. Te kira ai ya te kira ai lo kan di. Ki wa ne ne kate. Kan ne ya kate kira ai Unai ini kan terus puing, kaya kiri dari kiri lumayan. Akan dia ni pun terus puing. Ini dari sini deh, oh puing ya yo. Kurangkan ni ya kawan itu bahas tamu. Karena ini nak kan terus puing, bahasa nak ini kau lawan dan bahasa apa tu. Nanti kita orang kamu mau bantu je, aje terus puing.
2: Kalau ni kata kerajaan ni kan je, orang kaya ni rasa buaya nak kaya. Kata kerajaan ni nanti cerita ni kang ni kalau kuat kan jatuh meso. Kata kerajaan ni bukan tak ye, tu weekend dia terlalu ayuh. Sekarang itu macam mana kalau kau tu weekend dia ya. Kata kerajaan ni tu weekend tu yang wajib makan. Jadi mahu wajib kan. Tetapi kalau aku jadi dia, tu yang wajib makan. Jadi mahu wajib kan. Tetapi kalau aku jadi dia, tu yang wajib makan. Jadi mahu wajib kan. Tetapi kalau aku jadi dia, tu yang wajib makan. Jadi mahu wajib kan. Tetapi kalau aku jadi dia, tu yang wajib makan. Jadi mahu wajib kan. Tetapi kalau aku jadi dia, tu yang wajib makan. Jadi mahu wajib kan. Tetapi kalau aku

Naratai mongka yaitera raya noa. Yaitera isuan janon rawaki. Yaitera napewa noa na koim kuyanen janon raina. Tetaya yung kan sena kai teimeton mara ratare pon. Sena teimeton ko kyo katetai na kondi health promotion. Me narungurungu eragini kakawaki. Sena ko katetai na kondi tepota kinu kwa.

0: ik hier ook nog kerstin getal ook natuurlijk een keer gerongen om aan wat ik nu kan brengen ten boord. Als het boord ik niet kan, mangen en die jongeren die in karo wat katten hier, wat jongeren hier, eten wat bang men, nog je kan te kauwen aan kai, alleen boord toch jongen die noen kanon die kan niet tijden, kan maar horen die kan niet tijden, ik begin toch tegen een tiener die meetari, al ik het die met toekin is er kini begin aan kai. Ik heb boord ik met de boord ik mag horen jou, wat jongeren hier jou. E pun kain aki iruia community e kaono wo yon nani kai are pun kaje taibura a to komete ni yana ki me wanga un tiron dira ke ina non tain ina non kanon ya kai tair kai nani kai a ri ki tain ngora ya kinan nakroi me na hobo kan mahurian kanon ya kai tair un kai a ya saro ki kata me arwa ki na kon kanon aya kai tair ya yo ibukin kamen wan tino wo katian the trash boom o kanina ki ari tiron dira ke pana bo ki karon tusu a kamahuran kanon ti kai tair Karena kita tidak mengira ke, enarang ini bobo kita, ada yang berurung, awak nak kita kau mampu ni kerja kita anu urua suan nan kai. Kait juga mete, akhirnya mete kau iri ki, ke ni cara, anak orang kau iri ya, yang tidak mengira ke, anu korang itu tayari nak suwa. Jangan iri ayu ada, enak bobo kita kain nan kai community, ni korang cara waktu susu orang kau iya nak ke, aku orang makan nan kai, anu korang kau mete kau iri tayari, nak suan ayah kau, angkan ayah urua ki, ke ayah ya urua kat tan nak kau imerin ayah kau. Esan tak ingin kau tanya kita beri tu mana beri mengutap bu. Kau esan tu sebenarnya kita sih, naya kat tepi beri mana mengutap bu. Terus kita kena beri tu komen wanita. Ada esan karawaki, Yon, Sydney, Australia. Esli, nana rokok rokok mana beri mengutap bu. Jen George, Peter, si kai, ani tabita, kai tama kini nagira. Naya kia kau tanya sebenarnya kita sih tu mengutap bu ayo. Eta bu ayo, putu mana ka apple atau iPhone sepanam wanita kita sih. Kamu nang ayah. Terus kita kini bukan kaya mengutap bu ayo. Esli, nana rokok rokok mana beri mengutap bu. Pat mengota po yo pun temeroro yo antay en kaini tair temeroro antay en komete oi pun kanoa digita do wa ke ana poka karabita ni yada tei jeron diga ke yo na na makuri te mone de mengota po esan tia kina na ka bisu no seria pa yo kin kai te kapera na ko yo koraki aki akan kroa aya kargi no kono nta in te pre cop eta ku ta ka bisu na pa te pre cop pun te mone te tei aka ka wa ki ibu ya tan kargi no kono ni kargi ji aya ro mo yo temeroro ni pororoi ibu kin bibi ta kin kanoa ni pon kasi si on kaini tair Atau jika akakawa kiri ki, jika anda merodoki nanti, akhirnya korang dikibahkan wan the cop 31 Turkey. Anapun korang dapat kerja ini, ayah orang orang yang kangang amen itu bisa kini kan wan pum, naya ayah rupai, nak nono, agitani muan dua tak kiri ki, atau ayah ngan jutok. Itu urgen anak mesti nostalgia, apa korang ki, akhir hari ni aki, anak korang dikibah ye kini koyak. Nara ni ada ayah korang cara koyak ini, ayah kerja orang orang, dia tak boleh koyak itu pre cop. Aku nanti kai, ayah korang orang tangan kai diri kai itu pre cop, antara diki sesiapa kini koyak. Anu orang lepas naya kerja, awa apun pernah lepas kerja kiri, anu kami naya tamu ye kan mehu, awa pernah aikar dia kita inte pre-cop. Tunggu orang tu beri dia kiri. Sekolah sebenarnya tu tiang tu ramun, bukan katian ke kerja inte pororoi, bukan kami nuan tu beri dia kiri, mana kangang ina nuah, awa mesin anu ku ena ina nuah kincai, ke esan ina nuah kincai, ini minister bukan cerita ke mesin anu ku mana pun tu beri dia kiri, naya pobo yang suhu antekan mehu. Se pororoi an, ada eri kita tu mana kanuan, se pobo an, apa sih tu mana pungina? Erang ini kakawaki. Tapi kalau kita asalnya komen dia pohui minister kan, ngaya kita nak nani kaya kanuan dia pohui tan kaya diri. The forum leaders meeting ada nak rawagi palau di dalam terima kaya ni. Yang mana tapi kan dia yang way anak prime minister forum ni Matthew Wallace. Oh ada pun jenis dari ni kan the Pacific leaders forum. Yang tu pororoi bukan kemenuan atau taruh orang terang jangan. Puni mencetak yang mana ni kaya pada kaya diri meja pena ina non mei. Emang orang ini kurang kurang ki kapil makan tu yang wan. Mungkin kau orang Australia itu na. Ike akan sebuah yang mana kebetulan pun sedan Anthony Albanese yon Canberra. Kaya yang kaya yang tu mana tu wiki main yang kaya kita pun kerap pergi kain teguk kalens. Boleh buat tengah Malaysia. Oh, ini kini kaya dia kini boleh dinau pati mana tu pergi yang kura-kura neruruk ina na biru yang kain sedan. Ina karawan ada ni yang satu tengah teguk kalens. Ibu kini buat tengah buat bermanuwa. Nak kau tengah tiapung tapi mewah nakas tain nusiran. Itu aku tadi tanya nuspe buat sedan rational kuma. Ada posisinya yang dapat terus pihak Jepun at Cook Islands News. Pada tahu akan kampanye ini bukan ceri ini. Ada kerawat kini katua awal ceri dikit. Ya kami muak. Awak kini meroro. Ada popo taki ibu kini buat kaya tangan kini. Ada kerawat kini kaya yang daratnya apa henua. Kita yang apa makro. Kita bukum apa. Tapi bukan jangan ada ngai yang kaya. Ekar kini dia kini pun temu. Awak kerawat kaku. Awak dia pun tangan buat kaya ini. Tangan popo ini. Akhir pun terbuat nama. Enak tahu orang tapi pernah lagi. Mungkin nak ukin nak bukan will, nak ukin tapi apa pun ukin, uap ini masih suka nakas. Mungkin nak makan nak kira ya takin apa, enak pun ada meru rokin ada tu kena nuan, atau asam kaitau saya kaitau uai kain mesti apa, inang tawlo ay mararogi na ki minto kina nuane inanun tinuot wiki ng kay ayo pun tawari mo yan di po yon Port Moresby iri akain the joint supervisory body ari akain sa day di yay ana prime minister papunukin na James Marape awana presence Bougainville ay Ishmael Toruama do kina nuare karawaki na kuya kan bukal view buo tanga di merwaywa ayos pa kuwa po inay suwa di sumari suwa di besende kain te bende ay ka atangiria pa arang inoamit na mayan papunukin na muin tu kena noan ya ki kape ya ki ya na sunte pa ponukin ay pon na konjau sunte pa ena kame to muin tu kena noan ki enaki au kape nse rongoro rongoro non nate esa president Donald Trump nika ki de ripostare ya rangi nika kon kai tayen kano nika si nukin na po in bu America ka fubura on no maka on to on the social media pa kora ki ki akos na ko rongoro yo on pa in bu ka anaka kaya ki on ka buri ki eta ku Trump ninga bugin te kapung pa e pon dangin mais anaka no nika si ibukin na napoy ni buwa kanya kaya na ko Amerika. Diki, anapoy ni buwa ka ki arang inuwa maka awan ni korakura. E takuri ki ba yeng kaya ikata na nila ni karawaki awan ni karawaki naroon kaya nanoy. Akaita na kaya Trump on obis titang ni buwa kaya di Pentagon at ayin sa sila ki ibukin tawroin anapoy ni buwa ka Amerika niya kaya na ko. Diki ng kaya ito karati onuwa na makay na anapoy ka may Iran o yeyangwan ni karikian di Boroy e suway man metuwa roin na ito. Iran, esa ni karakuan na pangang tayaka pa ang kaya ate pin karako anakanoan kasi Amerika na ngaya, anapoy ni buwa ka kibul ka koroy, ako nang kaitara ay buwa na kina. Meriyatan, e kinakwada na naroon Amerika o itirera. Aw, akam na ito ginawano mo, akiasan katawro wa kibugin ng orang men naroon karigaro ng parang kiribes.
1: Hey, wasan nung mo tiyakan di campaign, arapi ki merawari rey?
2: Ya, pati lang ko ti campaign naan. Yesan nora ti teha kaan yung tayang saan po, ta akiti kin tayang ni maa hanika ila di kin teha kawai. May ito ay roya tarong rongona, kukunan ka para para tayo.
1: Arapi ki meraw rilay pon, ti campaign, ay puputo yuhan kaungan, takakaisag, metan win sepe, ibukin tararuan, me kawakinan arapi ki, me aramerawa pa, anagiru otak, men wagin ka meyengeng, o anika pe arakaraka ki, tapalusun. Sagi siyane me, ay puputo na pe yuhan kaungan, kaisakan arapi ki, pa, yaungan diki pa, titapun takakaro, kien kami ang iroyo amat.
2: Anaya, anaya, anya kanya rongorongon te kembe na nige. May kukunan ka para nako roi te teka ane tayo ka. Iye me nga pota ki pike me merawa. May yabusi ko pokosi ka para para anate.
1: Ganas karawan ka para nako te teka. Eh, ara pike merawa rilei. O, ara, punti nauna ni paypay. Naron ampay, aupay, ayapay, ki arapay. Pike merawa, pun. Te potan teka e kariwak. Men ikotan teka ika pike. Me merawa, ki ara pike. Me aramerao. Men narawagin ka kaisak, yon narapige, yan apunipuoka aron ka waririkian, dota kini merudungin narapige, o reita ni meawa ki merao, ki arakapati namarak, pa yaongan te imatoa meawreideina, ipukira ngayra, tenasini kilipas, ngkai on taye ikanaro.
2: Kurarapati reiriyo e meaw nang kaparapara, pa yeriki roi rongrongon te kempein naane. Ipuawa pa kanga itapintikira ka maisin tayani meang ngkai, sakisi yon tipike me yon tipenepe, may minno tanakini kakon na yaka yanako, deita ki mea waki ni karina ko meang na kia kaka, hari yamang ako na ni karika te kanga na kon aro tapanin.
1: Ngay yaro yan, yan suan kio tapanin, uwa te nga wabi matuwana, o, itaburo roko karina kuan meang na kia kaka, ngay yari, ngkana, yey, akon uriyan karina kuan meang na kia kaka, tayo ka reita ki nakon obisin tararuan kio tapanin yon, isuwa ni mewa, wawa wawa wanunga akia akia akia ke awato wana isua ay yeka buwaki
2: ok yere kiro ayane o ibukin te kempe nane yeka nga arona apun si wakin na pe kanti opisane ke ye ye ika hakuna nira na pe buwakon te wakin ka isa ki ibukin tararuani isa kin narapike mera merawa tira aranga ni popo ki ibukin nane
1: te kempe na yu o apun makuri kanti opisane me akurubu nirondigirak communities o pota ki naro tapewa aki akukurei nira pokon te wakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boga aron tararuan. Isakin matan win narapike. Taita para me nakon ana Facebook page. Arapike mera warerei ke ndeita ki mea opisin tararuan chutapanin ipikin ipew. Namban tarapon aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan ka teime toa apera pa. Kilipas te popoto rinanon ara campaign. Arapike mera warerei.

0: Kupantime tuon nuorai, eli nam radio, jon meuri FM 89.9, ei terä roinkai suua, ei terä vaan nuvan jaanon ravaki, ai ei terä näperu aivan, kun imkä jänen jaanon raina. On tätä ei jonkaan tässä näin vaakimää, katan vaan takia tauroi, vaada kai ei pukin nuoraa, mutta muon tai, tai dikei, aasena, muon aina kun kannet ei tuoraa näpämän tauan kanvan tepung, tai en kauringa ikään kakavaki mennä opisin tauan kanvan tepung, arei piesu. Tawan kanwan te bongi bukin jano ni kiri pas me pahana pa. Ari aga tawro waki. Te puine te minisse na konde mewa. Te pakan ta ye na ko. Ibukin ta irikin te bongi yu takani me pong isu wan na kas. Te pa yari ki. Eme nang kai te nang puaka. Me wata na te wanangina ngo takarau. I miang ime inukun te itera miang. O ni kataw taw waki. Pa ye namain na kum te itera miang men te pakan ta ye yu nuwa ni ngapong. Irarikin na ni o te wanariki te nang puaka. Ada watan anak pete itu wanang inang ngota karau, enak orang anak pen rota teh tera meyaki. Taran tiaw no nikiri pes me pan anak pen, nuwa ninga apung, tiaw nuwa, wanuwa nongkas, wong watenga wapi mau nuwa, ipo kent tiaw no nikiri pes. Taran te tayri kena wanang inang, anika karau, iam teh tera meyaki, me anak kiri kah kiri mui, nikiran tiaw no nikiri pes anak karau. Pun tahu entah apa tapi uang. Teranding apung, enak uang ina ngau tahu tanah takarau. Pun tahu entah apa uang makoron teh teramai yaki. Nikiran tiawan nikiri pas tahu tanah tu uang ina ngau takarau pepete. Entah apa tapi uang tiangnya ya pepete mai miang mai nu kono kumiang mai yo. Nipiri nene mai uang aku tempui nate not. Tadi nene roy. Terande tetah pas si bukin tiawan nikiri pas tahu tanah tu uang ina ngau tapi uang. Takarau pun tahu entah apa tapi uang. Tiangnya metua tahu mai meyo. Nipiri nate puina nak kuntepi men meyo the not. Tari nene merip. Tarani pana pada tadi kayu nak uang nang tahu tanah tapi uang takarau pun tahu entah apa tapi uang. Tarani ngapung nak uang nang tahu tanah. Oh nikarau pun tahu entah apa tapi uang. Tiangnya ya pepe. Mai meyo ke mai nu kuna kumiang mai nu kunipiri nene meyo uang nak kuntepi nate not. Tadi enaroi. Taran te tapa si bukin panah pe. Enaroi si takarau pepe ten tapa tapi uang. Tiangnya ya pepe te mai meja ni piri nene meja nak kunte pui nate not. Tadi enaroi. Kawain nama kain itu uang nate pungi main te si pungi nano. Oh ika tau tau uang tiara mata ya pusi bukin kiri pes panah pe. Ya kan tani ngaji ya pusi tadi te mungkin nante tadi kayu dua uang te minis nak kunte pui meja uang. Tenu kan pengai, dia tanah uang atas mana itu uang awan uang temita. Tiarang kan ne, tapi ini temenis senakon isu uang temani ngapung ini ngapung. Teri nana itu uang atas mana tenu uang isu uang temita. Tapi apa sahaja mina, ni mewah temenis senakon itu uang ni ngapung tawanu. Dia tanah itu uang atas mana ruai uang uang temita. Awan itu uang kan uang tepung ibu kian kiri pas apa anape. Taran te pong kanne ibukin tiaan on raina mera waki, ariaka tauroa waki nape. Kee po te nuuan te tane mea on taayena, kui ibukin tairikin te pong ayu takane mea pong isu wa nookas. Takarau takauring karinan nampaa uwa. O karimetuan tiang dimerinan tai takatauroa inape nampaa uwa. Ete imeto katautauan takarau ea kura kura, ena kunaan ruota tiaan on raina meaang mera waki. Ete imetu anape katautauan karimetuan tiang dimerinan tai on tiaanun raina miang. Dikin taapa ki aruota ki nangini karau ika akurakura menikaan kanua. Kanuana. Kanuana teka pokapokan teka wai oan kunani mootu maangani kai. Teka uring kanne te tetaratara roin touan teka pokapoka ipukin merandanna. O tatara imaanga nikai aika akunaane mootu. Tepai ääriki. Eka tautauaki paina te imetua te parikunnange te ITCZ. Are uotana te tuuanaginang o takarau yon teonun raina miang. Nua te koonapung on kirikaakin te taapes. Irarikin naane te uonariki te tenang puaka a te draft. Mena yon teonun rawaki on katautauaki pa enamaing nako meyaki meyo menningaapung. Kanwan tepong ipukin tiaanun raina miang o tiaanun rawaki. Nikarokwa tiawa onouwa tepakantai. Debang eta kono pong wanu wanongkas. Terai no tapueran teran taran te tairiki. Na wananginang on karawe ponta un tapa tapewa. Taran te ingapong ena wananginang on kakarau. Tiang ea pipite mei meia ki meio ni pirin ni meu wana kuntepuina te noj. Tari ena roi. Taran Christmas te tairika iu ena wananginang on tapewa te karawe pontau. Mena rikira kiriki, timuin tairiki. Taran te ingapong ena wananginang on kakarau, meni konan te petepe. Tiang ea pipite mei meia ki meio ni pirin ni meu wana kuntepuina te noj. Tari ena roi. Taran te tapesi bukin janun raina miang te utana te wananginang o te karau e pontau. Ntapa tape ua, tiang ea pipi te mei meia ki meia o nako meia ki meiniku. Ni pirina ni mea ua nako mte puina te noj, taari ena roi. Janun rawaki, ke kantun taran te tairi ke iu na wananginang o nrangini ka karau. Me tape ua repentepe, me na kiri kakiri mein tairiki. Taran te ingapong ena roi si te karau e pipi te ntapa tape ua. Tiang ea pipi te mei meinu kuni pirina ni mea uana kunte puina te noj, taari ena roi. Taran te tapesi pukini kantun, ena roi si takarau e pipi ten tapa tape ua. O tiang ea metua tau mei meinu kuni pirina te puina na kunte pime ni meo te noj, taari ena meripu. Kawainna makaina ito uana te pung, imuin te isi pung inano. O ipiripirin te ora mate yapusi pukini Christmas. Eka antani ngaki ya puse ni Christmas, uapime wanua te minisi minte pime to uwanan te tairi kiai. Dietana ya kete semare wanua awa te mita. Tiorang kanne ni karangaina te pime ruwai wa te minisi minte meua, derinanua ya kete semare ni meua ono wa te mita. Te ya puse rei muina, te pui ke uapime ono wa te minisi minte pime uwa, ni ngapong tawanu, dietana to uwanan te semare ya kia ruwai wa te mita. Kantun, Iora taarin te muan tairi ke iu yon kantun, te iapu senkan ne kantani ngaki, wanua te minisi na kon uouwa ni karangaina. Die tana ta uona te simare, aua, aua te mita. Tiora arei muina te kuatai minu wanua te pong arei muina kente te mani ngapong. Te rinanua yake te simare wanua te nua te mita. O, ane ta uan kanuan te pong arei, esan kata urawaki. Menna opisin ta uan kanuan te pong arei peso. Oh, aika inkan na katanuata. Na koya kanuan isi ni merewe meriana metarina o maanina. Kama aka uringa kinta katanuata ayo pakam na kaya. Ami po uia na po ntepo uia rie taata. Na kon tepong ete muanipong. Tepuina nokas. Uo watenga wapu ima ono ua. Ntia watepuina ntei ngapong. Pakam na kaitara atetang etapia kaki. Iro ia ruwa ia teningo. Ipo kini kanuan nakapenik. Kanoa, o tanganga kanoa. Kanaka makiroko, o ena waki te powi na kien rapatami. Kamrapa, meron te satawa min te powi ari etata. O, nako yo metani kapeni, e kukurei KPC Assembly Office. Nako akarike yu, nako yo metani kapeni, e kukurei KPC Assembly Office ni katanuata nako imi. Ana tenta yon na minipas, paya mga mwanuki. Nkai mete sani po meinano, ete puina tanga te tara. Ipokin na mirungurungu o te minipas ei, punsaki te sekenen, te muantai ariakarikia yei KPC. Epon brand new o insinna, erangin roiroi, menna kirotaki. Euki te tenta mentebong en meuwa no kas wanga wapi monoa, o enain wapi metouwana, Naoka sinteriri keiyo, nta kanimea pong, niteran nauan te pakantai. Ipukin rungurunguna epanin, kamkonaan reitaki metenan pantaripuon, eisua ni mea wakia. Uowa touwana, onouwa, onouwa, onouwa, ke isua tenu wakia. Touwana wanua ruwaiwa, isua onouwa, na wante makuri. Kenipon roko noria, nana compound KPC, yante sen kosuei. Kampesin tapa. O, nako ia te koraki, ake a kakarike te manen na ki makuri, aika yon tarawa te inaina no me peso. Ipuke na mirungurungo, o, ya wakin kai, ANZ, nipusima aia na ake a kan kauka, aia bank account, ipukin ka karinan na yamanin na kimakuri na kuyay. Kanakuyang huwa kau ka ng bank account, ako tayo ka ni kawarati sport complex, ipukimi ka ni piso, KKTC, ipukimi kami ka ni TUC. Tayo ka nuwa tapipan ng punginipong at hot copy, doon na MID at hot copy. Tayo ka nora ang official Facebook page, MYSA, ipukin baninin dong rona. Kampasin pa. Mayroon sa Koropoki, MYSA.
1: Accessories promotion.
2: Ano nga di karang ganang? Ay mas na ligano ang aguda po.
3: Never let you go!
4: But pahing mo ang bao tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkataya. At ang roi kayo naroon ba yung water phone?
2: Kaya sinako na yung Aurora pahing na kong telepon na sa bao tanks. Of the solar charger, the phone cases, the Denver classes. You begin the AO6 or AO7 or A26. Oh, up on my school.
5: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, or my school. Take a ride.
2: The pen
5: guys go on Naman, Vodafone, and get a Mohan in my ear.
2: Yeah, you're a man, I phone the key. In Noah, begin it out. It's painting it. It's personal. It's Christmas. Watch up. Young man. Here we go.

Natalie Lau. Jika Anda semua cerita warna kekauan di Kopi Rintek, ya aku semua kai, ya tapi aku parah anak terbuka di rumah kiri di sini malam minta. Ada agar kira-kira itu ini kiri kanan lapis sementara ruang tuan tepahin. Jika tak nota, Pak Enagi itu bisa kena kontain di Kopi Rintek. Kita ingin mau kuliah di Kopi Rintek, jangan lupa yang aku mencapkan di Kopi Rintek, hari ke awal lah. Oh, ini memang kata nota, kita tadi ada yang mengawal kira arunan diri kuliku. Kami kawa, entah ini ada kamu kata nih, ya iya. Ayah dia ikut jepana, ni kau lihat nak kau ini kain tarawat ini ini nama biasa. Jin nama ini dari kita ini kau sih nak kau ini ini ini kasih ni ini kiri ni tak. Jadi kini jawab ini nak kau tanya busin jangan di pemandangi. Kau nama ini kau ni pung kai kai. Ibu kini jemuan ni pung oh enam orang meja naya antuk ini makian si point. Ibu kini jawab pung jemuan ini makian si point antuk kita beri. Jangan tanya pung meyam pung nak kau cari erik. Ibu kini jawab pung Anika, ina ko pahiri. Ang dahan niya pong, ni Piesu, eh panin. Anda senda ba, o sa waya ni karikitay, ni katina tua, atara, kakitas, tepo po to.

0: patunganay ti kirinteg ipuginnen iti akimka. Karawan katayang kirinteg, makasinye kinikiray rarikin tapawain ti tayare na ribwakiyay. Parigatem, pagkiripes te po puto.
1: Vodafone Mega Plans, sinan de kabong ni karagwa de kanabong. Karagya kanom, anere ka de 5 up yon, te tene buintara, ke tene me buintara de recharge. Te 4 up yon de wabuintara, te 3 up yon de buinantara, ke tene me de wanantara de recharge. A te 2 up yon de wawa, ke te tene wantara, no kondo wano wantara. A net money, ibukin de wantara, a te tene wantara, en a bene dayna de wana debong. Te ono wan recharge, en a bene dayna wawa debong. Te te buina, a te buina de wana recharge, en a bene dayna ibukin de lewa debong. Awai tu wabu intara, ibu kini siwa debong. Awai kerja nariki, ada tiada intara, atau tiada wabu intara, ada urut charge. Ada nak kena ada taina, ina nanti tepuin ada debong. Iri pun roy, ada yang nak kira kira koyai. Nanti kari nakim, nanti mereka penansa.
2: Kurapa. Holy pass. Orang gay tepuin roy, yon te holy pass.
3: Kari kita am data, ayah kesana. Awak kerja pilih kebongan ana. Cinta mana intara, bona. Ina nanti tepuin ada debong. Orang gay star, doana debong. Ibu kini kari nam tepuin roy gay. Iri semua akhirnya nak kira kira kita punya. One home.

Nah, tanya nih beliau. Jika ini semasa di Jawa, anak akan di kopi intek. Ya, aku semua, hai. Ya, tapi apa anak anak di kota di rumah kiri di sini, mahal minta. Apa yang akan dikira-kira itu mengunik di dalam nafis yang telah ruang itu atau panen. Jika tanya nota, apa energi itu bisa dimakan saya di kota di kiri intek. Kita ingin makulia yang baik di Jawa, anak akan dikira-kira di kota ini, ada ketawa wawah. Oh, ini memang kata nota, kita tahu, ada yang memang ngopi, ada yang tidak berikut. Kami kawa, entah ini ada kamu kata nih, ya, ya. Pencapana, nikah yuri nak kau ini kain tarawat ini ini nama tisu. Jika nikah dikitai, nikah sana kau ini kiri, dia nikah sini ini kiri ini tek. Jika dikin jawa ini nak kau ini busin jangan dikomengi. Karena nikah awan itu kai kai. Ibu kini jema ni pun, oh enama mencana ya, antuk ini jema kiansi point. Ibu kini jawa awan pun, jema mencana kiansi point, antuk kita boleh. Jika tene pun, layam pun aku cerai. Ibu kini jawa pun. Manika ina ko pairi. Anjakan nila po, ni Pieso, ay panin. Anda senda ba, o sa waya ni kalikitay, ni katina tua, atara, kakilipes, tepo po to.

Nah, tadi nih beliau. Kayaknya semasa jawaban atau kan di kopi aja. Ya aku semua, hai. Ya tapi apa anak-anak di kota ini mau pergi di sini malam minta. Apa agar kira-kira itu ini kiri kanan nanti sehingga ruang tuan tapan ini. Kita nota apa energi itu bisa kita nak nanti di kopi di kiri aja. Tapi ini mau kuliah ringkai jalan apa yang akan kita kan di kopi ini hari ke awal. Oh, ini nang kata nota kita tadi hari nang awal kira arah nanti di kiri tu. Kami kawa, tadi nara kami kata ni ye ye. Ayah dia itu cuba na, ni kau lihat ni kau ni kain tarawat ini ini nama biasa. Jadi nama ini dari kita ini kau sana kau ini kiri ini kasih ni ini kiri ini tek. Kita ikim jawai nak pun tanya busin jangan di kembali. Kau nama ini kawa ni pung kai kai. Ibu kini jemuan ni pung oh enam orang ini jana ya antu kini jemuan kiansi pung. Ibu kini jawai pung enam orang ini jemuan kiansi pung antu kita beri jangan tanya pung. Bayam pung nak kau cari. Ibu kini jawai pung Anika, ini aku pergi. Anjakan ini aku, ini besok, apa ni? Anda senda apa? Atau wayan ini kali kita ini, kita tua, atau kita sepupu tu.

Aku nama orang kau teteh ya, kau mengaku orang anak perempuan kini nam diri yang dahuan teteh diri kau, nak kau nam cara kini kau amestu. Ayo tu metan moni simion tak teru mem cara kini kau amestu ibu kini teteh diri kau. Ante teteh diri kau yang kanis nak cara kini nanti tesau moni ki, ah tesaira. Pada orang mekan ni, asta kan aku akan nak ke? Yang kau dimana desa nuni ki ayo, yeri ke? Naya aku pernah manang angkai ni kapu iya woman nana kawai kapu pura, men tetapu ni kapu woman. Yeri anak kau kan ni nira tepu pain tetapu ni kapu woman. Awari ke anak kawai kapu woman, ayerangin rosan kai tepu kurei ibu kita pa. Arangin merurung roy, anak men nake ki. Ayo kira mayangan ayam mana, nangin pakan aku titai, merangin aku kurei pa, emet roy manangan apa yer? Abang dekeng kai, anak men dari arangin kai nana iya ibu kita buangan. Kamera urawan nonton ini nalar nalar naro. Aingai ria kakawa kini yang kanye roy yang namen nakeke. Tapi tadi emang apun roy rong nak angkat dina nuni bisnes. Hari ekan kapu ana petang wakin namen nakeke. Hero ya nak ya kai nana yeri kita nununi kerja tangira kamera urawan nalar nayon naro. Ante pun kanye doan o ya usina konde morning apun doai desa nununi kerja yo namen nake woman nakeke. Bah ana mengana kone peni kamera urawan. Nanun nana meren ununi kiki kangana, anak tapi tuan hari nana mengai ununi kiai. Angkia tawanu gaya kaparai anak menda kiki ingkai apun menana, wahai kanak kanak oih yang kande pangra, anak ririaki neka kai nape kanaya. Angai yang kande ya karawan ra, raya musrawan nato utane ya antiroga, payah angani menga merurung. Angin nanun kande nata ini mesu tuan, yo kia payah manangane peti menda tesaira. Atesaira hari ya nuri ya menda kiki ini pun ririaki dari kinto wari, tesaununi kiki. Oh, ya tarah tu wari orang karawan kain ini mesu. Oh ya iya ngongkan ni tesaira hari oh ya tak. Ah, iria ina ki kaspen aku utai ni iria iya mienda ikai. Enggak iria kapi iya mienda ki kain terobu. Oh ya tapi ngongkan ni kai iria naku ni kau woman. Oh tu wari te tesaunoni ki hari ya CEO senape. Oh ya nora tu wari ni kai iria naku ane mienda ki kai. Enggak iria biar ngongkan ni birin tu wari tesaunoni ki memerakin nanu naki.

ti pa akiki punna na menne pe kha poi ainga yari aso angkan na khainte kha wa pa na rien ka iria ye tanaka kuwa pa na poto ka ayau nek o to wari ti sauno ne kin kan ne ta ko ngai bunna kya usta kha kuwa ai ka iria me ana kona na ka kuwa na ke mere ndi ta poni ka po men kwa nanwa pa menne ka I ka poin kwa nanwa mangan na khainda na kha wa to wai yuwa pun sai men no no ri ka wa ka na na usta wai me imaina Ibu kena rekanga benda yang kuana menno ya sepakari kaya na menno ikai. Ngaya riera, aki adai awa aki kina ya ya na kawato wanya aki kai. Ongani to ware te saira, benda kena bena saka kuwa wante ta yei. Ngaya riya benda kire kese na yaunia kia yuwa to ware te saira angkani ya tapuna be. Wara kain te hawa ka manuri aki, benda kia na bani ka kuwa wato wanya, waya kata yang kain ka pura bebeira ni kapenyo, yenangana inape au kawa ikai pun ka iria ikai. Ngaya ribu kina yuwa, Akaire kengai na kai na koni kanga ti hamete ti menne kanga ti sarape kau tu wai kanga ibirin toa kita o irangin wana wana na peki kanga ti sa wana wana ti sarape kau angki aro na kai yo yong orang kani tu wai irungia ai mui no orang na yo hoses na kai ai abun na tayan na pe panta iroi ai abun ti sa pai pai irungia menne kiki meya kita ngirian na rena si ngai anra na ta ti pai ya kana na me itangiria pai na tete na koni na kai meta ya meta ki kain ti kawa Hanya yang Yesus rek ngan itu wahai nak kau yang nakai, batera kanan Yemen ayah kamar lagi yang yang ke ngapung. Ia kita pernah tahu dua hari tistai rahari, ia meja pun tiada na be. Ayah kamar lagi yang umen naik kain tirai so tanya nuani kaya ikah ringa ringa. Hanya yang itu serapah kau wahyu Yemen Yesus rek ngan itu wahai pun tista payu payu roy. Ayah Yesus rek ngan itu Yesus rek ngan beri Yesus rek ngan yang itu wahai tistai rah. Ayah Yesus wang ngan itu wahai tista nuunik. Batera kanan yang umen ayah kamar lagi yang yang ke ngapung. Aya ke hangkan ni tu sahun orang ni kaya tak? Pun engai jauh mete, ya kita waru. Akan ayah omen pun nak kira kira dikinti tau tau te. Engai ringkai pun sarawaya nasi serak itu serapi kahway. Aya ngani ya nape mian nak ikhik tepai nuara kita uana. Aya nak onan lah, nak mau muda iya. Engai ringkai amu muda mian nak ikhik. Apun si tau tau te, ayo sena kau mai wia. Awaya yu angkan ni tepai ni kahwawa tu uana. Aya nak onan kau sarawai pa antai buawaya nakai. Hepun tista pai pai roy, iroi ya menna kekei. Engai yari ya tete angkane tu wari tista rapi akau, aya takung kane nakon tu wari tista ira. Taraya, temyanga yang waya pokona mengkorawana bi amma puri nira, nakon tanya ikanaro. Papun sagi tuwain wagi, awagi awutana bayana pun si konan kapaka kona kuantam. Engai yari ya biri tangkane mentepung ngari tista ira, bayana ngaki miyongo kindu kiraharona, nira keni piapia kanikawai nakon tanya ikanaro. O tu wari tista pai pai roi ya tista unu nigi. Ya rangi ni kukurengkai pa aho kiria anamen na kekei.

Hawan kan depan kunara, kakak itu hawan. Di kugurai kawas apa? Tiada tuan nak kawakin suara nak koyra, engkau emang aku nain. Kau siran nawan tinggal pun ayo pas dari kita kain tengah ini ya buri dia yo ke. Waratos nang tawrain wak, ham sarawani kodi kepuning yang fangsos na tawrain. Dari siku yang panan meuri FM 89.9 tinggal pun ayo. Anu mau nang kanung ram, mem kongra ayang oyang diminisai.

Yang oya, the minister. Yang I rora, estas tan nungo o te teaga, e rangai, ko kakapai nga girikin ka na kua nganga, na konia kona nganga naki. Ntapitai, o hasi kona ni kaira te teaga ayu, dinarun narame meroro, me te sisirakin kani, pasipun ka kua waro ai te teaga yai. Kito hasi kukure ni meaka na konna nona. Kariki pa ni kapene, imai neri giron kain darikim. Yang oya pa angkua kua kunia te tapan nakawa e rangin waru ikana. O iswang ko te menda pa kona karapia te akan te tapan nakawa ane pun si na koim, Payongan ni aku pun kau kau nana pernah ketua amtain nak awa. Mengkoi kau ke kerapet yang akan ditapun nak awa ane. Pokok suangnya rorom. Aimina, aku mimi payaran ini korori ke maisin. Kau nam teka nak awa nere kuasan kahari kia mai maina. Ibu kita bawa meta ke kau kau tate tapu ane nak awa. Aha mianga anganga ni korori kita tapi uga kau naya ni ketua pung. Tianganga kanga yarun te kora kora. Hari iya kisti buoki awa meta. Mei uga siri ke bayi kah maisin nak awa tesa anganga. Pondikian suan tiang-anga ei es pondia ini penen nataya kendaya kinira. Konoria, ngkana sirine ya pasenak yang-anga nako ya rora. Awa yorun es katu karaunin te kakapaya. Hari na pondia ini pakarira meron tiaswa. Ngayari mianga okin tiaka kini kakapaya ayo. Ngkana kumwana amma nganga menanum meamon te isaki. Awa ni kukurei. Ngkana tiwame tangkoye ako kainano. Awa kupunikona anipuoka ani ekainano riki na koyim. Yesu Kristo ya sande ya kinira. O ni kuwa tete kawai ya erabe na kondito kanikai. Me te kaupai ni kuwa uwa. Rina nunti ya nganga ni peike ya irom. O mekani, ari nangkona ni pakariko taya ni kakapai ya ay kapes. Ayubu nte uwa na kanuwa ndanasua ni meu. Hei ibu ni kuwa uwa keni makuri. Kuna pundangi ni kukurei wa menda waki. Nkana kuwa taya pako ipuopuoki. Nikarekete kukurei meti tameru wariki na koni meu ya rom. Mengkana kota ngiria ni kanimeaka inanundi toka nikai meti kukurei. Wakupundiei nangamua meaum na koni Yesu. Pangkana kwa ngani Yesu pia nakaira meaum ni katuapung. Awarina punu muana kota kinarum. Nanga onimeaka inanundi kawaina. Ponsi ya ane te kawaii ya kona kona anikunia yei di toka nikai. Metira uwa kinikuwa uwa. Ali ya kame ni karikia ibukim pakuna kukurei yei. Yanguia, nti minister yei.

hambatan ini bel. Kayaknya semasa itu warna kekan di kopi rintek. Ya aku semua kai. Ya tapi apa anak-anak di kereta yang mau di bikin yang mau rintek. Ada agar dikirakan tuh ini kiri kanan nanti sementara ruang cuma tepanin. Jika tak nota, Pak Enagi itu bisa kena kantai yang depan di kopi rintek. Kita ingin mau kuliah rintai kiri kanan pahin aku kekan di kopi rintek. Ada kakak wawa. Oh, ini memang kata nota. Kita tahu ada yang mau kira arun nanti di kopi rintek. Sama ikawa, entah ini ada kamu kata nih ya iya. Ayah ada yang ikut cepat nak, ini kau lihat nak kau ini kau yang tarawat ini nak nama biasa. Jadi nanti tadi kita ini kau sana kau ini kiri ini kasih ni ini kiri ni tak. Jadi kini jaga kau nak kau entah ini busin jaga di kau melayani. Karena nih kau awak nipu, aikai. Ibu kini jemuan nipu, oh enamu menjana ya, antu kini jemakian si point. Ibu kini jaga awak pun, enamu menjemakian si point, antu kita boleh. Jaga tini pun, meyam pun aku cari. Ibu kini jaga pun. Mani kai nak kuai di. Anda kan dia pun ini biasa, apa ni? Anda senda ba, asa waya ni kali kita ingat ini tua acara nak lupa sepupu tu.

Hambatan nih beliau. Kayaknya semasih jawaban kekan di kopi lintek. Ya aku semua hai. Ya tapi apa nana anak itu tadi mampir di sini malam minta. Ada agar kira-kira itu mumi kiri kanan nanti sementara ruang tu apa kan? Kata nota apa energi itu bisa kita kumpulkan di kopi lintek. Tapi ni mampir yang kita itu apa yang aku kumpulkan di kopi yang ini ada kau wawa. Oh enak nak kata nota kita tadi ada nama orang kira orang nanti di kopi. Kami kawa tadi nak kami kata nengi ya. Hai hari ini pencapaan ane kau lihat ini kau ini kan tarawa tiennya ini nama biasa. Jadi nama ini kari kita ini kau semua kau ane kiri ini kasihnya ini kiri ini tak. Jadi kini jawabai nakon tayin busin jangan dikomeni. Kau nama ini kau ane pung hai kai. Ibu kini jawab ane pung oh enama menjana ya antu kini makian si points. Ibu kini jawab watung enama menjemakian si points antu kita beri. Jangan tayin pung yang pung nak cerai. Ibu kini jawab pung Manika, ini aku pergi. Adakah anda pun ini biasa? Apa ni? Anda senda apa? Asal waya ni kali kita ini kerjanya tua, acara kita cepat betul.

Hambatan ini bro. Ini kayaknya sih masih coba anak kakak di kopi rinjek. Ya aku semua, hai. Oh ya, tapi kapan anak di kota di 50 di sini malam minta. Ada akar kira-kira yang cuman ini di dalam nanti sementara ruang terus apa ini. Kita kan nota apa energi itu bisa dinakan saya di kota di rinjek. Kita ingin mau kuliah yang baik yang apa ini akan kakak di kota ini hari kota wawa. Oh ini memang kata nota kita tadi ada memang kira-kira ada nanti di kota itu. Sama ikawa, kita ini ada kata ini ya ya. Hai hari ayah pencapana, ini kori ini aku ini kain tarawat ini ini nama biasa. Jadi dari kita ini kau senang kau ini ini ini kasih ini ini kiri ini tek. Ia dikin jahawai, nak pun tanya busin jahkan di kondengi. Karena ni kau awan pun, kai kai. Ibu kini demo ni pun, oh enam awan mencana ya, antu kini demo kiansi pun. Ibu kini jahawa pun, enam awan mencana kiansi pun, antu kita boleh. Jahat ini pun, ayam pun aku cari. Ibu kini jahawa pun, Anika, ini aku pilih. Anjakan ini pun, ini besok, apa ni? Anda sendal pak, oh sawai ni kali kita ingat tua acara kita sepupu tu.